Manan lo ringa, ini dong angga mangyo, ini wa orang kongara manan kunte, ini dong angga mangyo, ini kamu jago kongara manan puringo, urgo, rogo deh ulangi dulu angkir.

Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah n

0: Radio.
1: Mas kau betul rukarannya ya na? Nyonya umur, bungi mana cikgu cikgu ni ya na? Amek kau ibu ramai ibu tu nara ni.